Alhamdulillah, demikianlah tadi awak pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Suara azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh untuk hari ini Jumaat ya, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, ia bersamaan dengan 29 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dan insyaAllah sedikit masa lagi kita akan sama-sama mengikuti secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Al-Saifuddin, Bandar Sebegawan. Jadi audio pendengar, sementara itu bersama kita renungkan ya, sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud ya, barang siapa yang punya kelapangan yakni mampu untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekati tempat kami bersembahyang ini. Riwayat Ibnu Majah. Jadi orang pengiar yang dirahmati Allah, negara kita ya Brunei Darussalam, ya sama-sama menyambut Hari Raya Adil Adha ya bagi tahun 1447 Hijrah, iaitu semalam ya, hari Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan ya 28 hari bulan Mei 2026 Masihi. Jadi salah satu amalan ibadah yang disunatkan pada musim haji ini ialah seperti biasa ibadah korban, di mana waktu penyembelihannya bermula sebaik saja selesai menunaikan sembahyang sunat Aidil Adha sehinggalah terbenamnya matahari pada hari Tashrik 13 Zulhijjah, di mana Zulhijjah sangat dituntut lebih-lebih lagi kepada orang yang berkemampuan.

Ya Rabbi yang dirahmati Allah, ya sesungguhnya ibadah korban ya adalah menjadi bukti keikhlasan dan juga kesetiaan dan ketaatan hambanya kepada Allah. Di mana melaksanakan ibadah korban ini memang mempunyai banyak kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berkorban kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Boleh menebus dosa-dosa kita itu dengan kita setiap titisan darah kita, itu darah binatang-binatang yang dikorbankan akan menjadi tunggangan di atas siratul mustaqim. Bulu-bulu binatang yang dikorbankan itu juga adalah satu kebajikan.

Ya, kita renungkan iaitu maksud suratul Hajj ayat 37 tafsirannya, iaitu daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat dicapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kemuliaan yang dapat mencapainya.

0: wasallim.
1: Ya alhamdulillah, demikianlah tadi ada pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pun sama-sama mengikuti sebentar tadi secara langsung ya sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Li Saifuddin, Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 5.21 minit pagi.

0: ketenangan hati. Hai manusia, hebat macam mana pun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam hati kita, maka sekelip mata sahaja dunia ini akan terasa sempit. Kita akan mencari perlindungan ke hulu dan ke hilir. Yang hebat tidak lagi kelihatan hebat. Bumi yang sangat luas sudah terasa sempit. Hari-hari yang dilalui terasa singkat kerana dibelenggu oleh kekelisahan. Benarlah kata pepatah, bahwasannya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Jadi dalam ungkapan ini bukan sindiran, malah untuk kita ingat beringat sesama manusia. Jangan kita sesekali merendahkan kelemahan dan kemampuan orang lain. Kerana setiap manusia yang hidup di dunia ini, masing-masing diberikan keistimewaannya.
1: Zikir yang membawa keampunan sebelum subuh hari kiamat. At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dan Ibnu As-Sunni telah mentakrijkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca sebelum subuh hari Jumat 3 kali, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosanya diampunkan walaupun lebih banyak daripada buih lautan.

kalah. Ya, baiklah, waktu sekarang 5.37 minit pagi waktu negara kita. Himpunan terus salam selamat pagi diucapkan untuk semua pendengar masih lagi terus setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei. Ya. Jadi orang pengen menunaikan haji ini ke Masjidil Haram adalah wajib ya, sekali kita kerjakan seumur hidup bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat kemampuan, dan ini juga berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW yang bermaksud ya, Islam dibina atas 5 perkara, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju kepadanya. Jadi dapat kita simpulkan di sini ya, kewajipan itu terlaluah kepada kemampuan daripada segi kewangan, ya, daripada segi kesihatan tubuh badan kita dan juga keselamatan dalam perjalanan dan adanya keupayaan fizikal kita serta urusan keluarga yang pastinya terjamin ya. Jadi hikmah pelaksanaan ibadah haji ini, ini juga bagi umat Islam tentulah ya, patut difahami setiap Muslim haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan setiap Muslim dewasa setidaknya sekali seumur hidup. Dan hikmah pelaksanakan ibadah haji ini juga bagi kita dapat mempengaruhi kehidupan di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi haji dapat memperbaiki dan mempereratkan lagi hubungan sesama Muslim dengan Allah SWT dan juga dengan sesama manusia. Jadi insyaAllah tepat jam 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama ikuti ya rancangan munajat ya, bagi meneruskan lagi siaran Nur Islam FM Radio Brunei, di mana kali ini kita akan mendengarkan satu tajuk akan kita kongsikan mengenai dengan doa ketika menghadapi kesukaran dalam mencari nafkah. Yang nantikan bersama 6.30 minit pagi ini nanti. Allah.